0: Manjurul Karim Chan Chowdhury turut mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Antara dibincangkan dalam pertemuan itu adalah peluang kerjasama baharu dalam pelbagai sektor termasuk sektor pembangunan, perniagaan, pelaburan serta ekonomi biru. Ketika ditemui pemberita, Manjurul berkata pihaknya turut mengadakan mendapatkan panduan daripada Tun Musa untuk menubuhkan sebuah konsulat di Sabah. Ia bagi memastikan setiap inisiatif yang akan dirancang boleh dikemukakan dengan lebih tersusun kepada pihak kerajaan negeri. Beliau berharap hubungan dua hala Bangladesh dan Malaysia terus diperkukuh sekaligus memberi manfaat bersama kepada kedua-dua pihak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan Tanah Hak Adat Anak Negeri NCR sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 geran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudih Awah berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk, ketua kampung serta semua agensi terlibat.
2: Saya sebagai wakil rakyat memang saya amat gembira sekali apabila kita mendapat kelulusan yang cukup bermakna untuk rakyat di kawasan saya. Sudah pasti pengukuran 260 lebih yang telah pun diumum oleh Timbalan Pengarah tadi, ia mencecah pigi 3 hingga 400 geran akan keluarkan.
0: Datu Rudi ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Pantas Kampung Kuyu dan Mansuit dan NCR Kampung Sinanggip Pitas. Katanya sekiranya proses pengukuran berjalan lancar, geran tanah berkenaan dapat diserahkan kepada penduduk tahun depan. Kolaborasi strategik antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan perlu diperkukuh bagi memastikan Sabah terus bersedia menghadapi perkembangan teknologi dan revolusi industri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, program seperti persidangan antarabangsa mengenai kejuruteraan dan teknologi kayu ICWET yang menghimpunkan pakar daripada pelbagai bidang amat penting dan perlu diperluas agar jalinan kerjasama yang terbentuk mampu memastikan perkembangan teknologi dapat diterapkan dalam sektor industri, seterusnya disokong menerusi penyelidikan dan pembangunan kemahiran selaris dengan keperluan semasa.
3: Inilah salah satu platform strategik yang menjalin collaboration, network. Sebab di sini, platform ni kita akan berjumpa pelbagai pakar dari pelbagai sektor dengan perkongsian yang ada tu, presentation dia dengan research paper.
0: Datu Hanafiah ditemui RTM pada persidangan tersebut di SICC. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR terus memfokuskan usaha meningkatkan sasiah dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Ia dilaksana khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengarah IKRAR Dr. Zainuddin Sabur berkata, sebagai agensi di bawah Pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destiny Anak Muda SMJ yang turut akan diperkasa bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. UMS terus memperkukuh usaha menarik minat generasi muda terhadap bidang STEM menerusi program BioSpark 2026 Be the First, Be the Spark. Program anjuran Fakulti Sains dan Teknologi FST U Science dan Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik UMS itu diadakan di SMK Pinggan-Pinggan Pitas. Dekan FST UMS Profesor Dr. Rodeno Rosli berkata, program itu dilaksana menerusi pendekatan dan pembelajaran interaktif yang memberi pendekatan langsung kepada pelajar mengenai konsep sains dan teknologi sekaligus memberi pengalaman pembelajaran yang mampu mencetuskan minat pelajar terhadap bidang STEM. Seramai 112 pelajar tingkatan 3 dan 4 sekolah tersebut menyertai program berkenaan. Berita utama sekali lagi. Pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian. Expo Antarabangsa Sabah 2026 sasar 30,000 pengunjung. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: Kecil FM bersamamu.
1: Oke, kembali bersama dengan Anggo Totong. Kenapa kau ketawa?
2: Kau tuh lah, lihat kali mending gua juga kau.
1: Tadi baru kita capai salah Bang Kasim kan?
2: Kenapa dia?
1: Dia WhatsApp sudah.
2: Ah, so aku bilang, nah, kok seru-seru lagi.
1: Tapi dia cakap lah kan, dia ucapkan selamat hari jadi kepada si Sab.
2: Bilang, terima kasih.
1: Dia bilang semoga apa dia bilang Abang Kasim sentiasa ceria, bahagia, murah rezeki serta sukses dalam apa jua lah.
2: Amin. Oh, dia siap antar gambar kami.
1: Ah, dia antar gambar video kamu lagi. Gitu.
2: Dia jadi AI kali itu.
1: Enggak dah. Itu si resmi siap. Oke. Okay. Jadi walaupun si Sapni musuh angkol, tidak apalah kita kasih main dulu satu lagu sebelum kita kembali bersama.
2: Yo.

0: Okey, selamat ulang tahun buat DJ Syap, Abang Syap, apa-apalah nama dia, Capijan ke apakah.
1: Tapi sebenarnya lagu tu tidak cukup.
0: Apa?
1: Aku mau kau nyanyi.
0: Kenapa ya? Semualah kepada semua yang menyambut hari jadi hari ini, yang sama-sama dengan Syap kebertualah kamu. Sama artis kan kamu hari jadi, termasuklah si Mariana Haji Lahi ataupun Ena ini.
1: Kenapa? Dia benar jadi juga?
0: Hari jadi juga. Dia bilang... semoga terus sukses dengan resepinya, dia bilang. Begitu.
1: Itulah, hari ini pun kalau kau perasan, sudah masuk satu Rabiul Awal.
0: Jadi kau tengok, makin hari jadi, makin sombong, makin bongkak. Apa lagi kamu cakap nih?
1: Bukan, bulan Rabiul Awal kan bulan kelahiran Rasulullah.
0: Begini sajalah, dia mau kasih tahu sempena dia punya hari jadi. Dia akan menjadi pelapor siaran langsung solat Jumat dan khutbah.
1: Sepatutnya aku minggu lepas. Aku ganti kau nih.
0: Nah, kau sempena kau punya hari jadi, kau kasih sebarkan iman kau kan yang kau bawa dari minggu lepas.
1: Ya, tapi hari ini 14 Ogos 2026 jangan kamu lupa ada sudah nih keputusan UPU online.
0: UPU.
1: UPU. Peringkat ijazah sarjana muda sesi akademik 2026-2027 yang mana keputusan akan diumumkan hari ini bermula jam 12:30 hari nanti sampai 23 Ogos 5 petang melalui beberapa platform. Antaranya kamu boleh semak menerusi dalam talian di pautan upu.mohe.gov.my ataupun secara dalam talian menerusi upu2.moe.gov.my ataupun menerusi aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar ataupun satu lagi melalui aplikasi mobile MyGov di telefon pintar kamu. Kau tengok tarik dia angkol 14 hari bulan ni hari jadi kau. Dia punya tarik tutup 23 Ogos hari jadi
0: beliau. Hari ini kamu akan dengarlah dia punya hari jadi sampai ke akhir rancangan. Harap-harap dia bawa juga pergi siaran langsung khutbah dia.
1: Aku inilah, umum tu nanti.
0: Inilah angkol malas mau umum. Bila kita umum di Tembirang nanti selepas ini kalau kamu orang mau belanja si Syap ke apa, jangan cari Syap, cari angkol, biar angkol yang urus.
1: Oh, jadi kau yang tukang makannya.
0: Iyalah. Kenapa ya? Kau kan tak gemuk.
1: Nanti lagu hari jadi banyakkan lagi lepas ni.
0: Bapa?
1: Sempen hari jadinya.
0: Kau ingat kau punya hari jadi sial. Ini bagus kita banyakkan lagu patriotik. Bulan bulan kebangsaan dan bulan apa tu pun hari Malaysia akan kita sambut.
1: Sama satu lagi.
0: Apa?
1: Ini aku punya permintaan ni hari.
0: Kenapa?
1: Banyakkan lagu dakwah hari ni hari Jumaat. Ayo, aku tahu.
0: Angkol bangga.
1: Ayo, kenapa kau?
0: Angkol bangga. Sejak kau daripada konsert apa? Irama Nurani apa?
1: Irama Nurani.
0: Irama Nurani, kau sudah membawa iman-iman yang baik. Vibe pun baik.
1: Sebab aku sekarang ni asal Jumaat aku akan bawa konsep Nurani.
0: Sebab kau penerbit Laman Nurani.
1: Iya,
0: begitu.
1: Kita tidak boleh jauh terlampau berhibur angkau. Kita ni ada batas juga.
0: Baru tadi kau teriak-teriak tadi sini.
1: Itu
0: orang
1: tadi,
0: dapat.
1: Tadi lain sekarang.
0: Lepas ni kau tutup kau teriak lagi tu.
1: Sudahlah, kau pergi main lagu sebab lepas ni ada diari sana sini.
0: Nah, kita main satu lagu dulu sementara kita nantikan Laman Nurani apa diari sana sini. Diari sana sini.

0: Baiklah.
1: Seperti biasa, kita bersama rakan penyampai kita di Sendakan, Keningau dan juga Tau FM pagi ni. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, rakan-rakan.
2: Selamat pagi. Selamat semua pagi. Lelaki-lelaki yang tampan kecuali saya lah.
3: Betul.
2: Ini semua betul lah. Dikasih betul lah.
0: Tak boleh. Tak boleh rendah diri tu tau.
3: Masnan bukan tampan, dia handsome.
2: Ya. Kasih kuat sikit.
1: Kita perkenalkan dulu jejakan handsome di Sendakan Masnan pagi ini.
2: Ya, saya di sini pagi ini.
3: Bersama dengan Syaf kah Masnan pagi ini?
2: Bersama dengan Syaf. Tapi kita mau kasih kongsi lah cuaca di Sendakan hari ini. Dia punya cuaca dalam keadaan mendung lah pada ketika ini.
3: Mendung.
2: Sejuk.
1: Untunglah. Jadi di Tawau pagi ini kita ada jejaka tampan juga Wan J.
4: Hai semua, saya bernombor 008, berasal dari Tawau.
1: Awal.
3: Lagu apa yang mau dinyanyikan hari ini dalam Muja Bakat?
2: Itu masih
3: juga dari sana sini.
1: Tidak lupa juga jejaka tampan kita di Keningau, Hex.
5: Yes. Hello.
1: Yeah.
5: Hex di sini.
1: Siapa di sana?
5: Kita perkenalkan juga kawan-kawan kita di Sabah FM. Yeah. Rafiq dan juga Edwin.
2: Double R.
3: Edwin. ER.
2: Double R. Redwin dan juga Rafiq.
1: Panjang intro kita kan.
3: Apa? Hari ini memang panjang sikit sebab kita akan berkongsi hari ini dan juga ujung minggu kan.
1: Betul. Baik, kita mulakan Hex dulu di Keningau FM. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Rafi di Sabah FM. Kita mulakan untuk program hari ini 12 Ogos 2026 sedang berlangsung adalah program Kembara Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan 2026 di Dewan Kampung Salarom Baru akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan. Juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Kempen Dermadara berisempen dengan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia di lobi utama Hospital Keningau 8 pagi hingga 11.30 pagi. Itu untuk hari ini, dan edisi hujung minggu kita kongsikan beberapa program kempen Dermadara. Esok 15 Ogos bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau 9 pagi hingga 1 tengah hari, dan pada 16 Ogos di bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari kempen Dermadara akan berlangsung di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau. Itu antara perkongsian kita dari Keningau FM. Kita ke Tawau bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
4: Baik, terima kasih jejaka kaca di Keningau. Saya akan mulakan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau menerusi kempen Dermadarah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, Tabung Darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 15 Ogos hari Sabtu akan diadakan di salah sebuah hotel di Fajar Tawau, dan kempen Dermadarah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi bersama dengan Sabah Estate Dresser Association ataupun SEDA bermula 8 pagi hingga 2 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 16 Ogos Tabung Darah Hospital Tawau akan dibuka juga, dan ini merupakan anjuran bersama dengan Persatuan Keturunan SUN bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Seterusnya ingin dikongsikan juga kepada anda adalah berkenaan dengan Jualan Agro Madani sempena sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan kali ke-51 yang mana hari ini merupakan hari terakhir diadakan di Pejabat Pertubuhan Peladang kawasan Kunak, dan saya kira ini yang terakhir, iaitu diadakan selama 2 hari pada 14 dan 15 Ogos di Dewan Semai Bakti Felda Umas adalah program kempen internet selamat dan juga kempen kibar jalur gemilang peringkat daerah Kalabakan 2026 ya. Dan ini anjuran bersama Pejabat Penerangan dan juga Pusat Sebaran Maklumat Nasional, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudadi Haji Pandi, Ahli Parlimen P191 Kalabakan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang paling handsome di Sendakan. Silakan Masnan.
2: Macam ngolong-ngolong punya Wan J ni ya. Okey, tidak apa. Terima kasih Wan J. Walaupun hari ini kita menantikan panjangnya Wan J, tapi dia kasih pendek. Jadi di sana kan ada beberapa saja yang ingin dikongsikan. Hari ini, petang ini akan diadakan sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggo, Tongot, pada pukul 3 petang nanti, bertepat di Dewan Kampung Kironggo, daerah Tongot. Itu satu untuk hari ini. Dan pada hari esok pula akan diadakan Hari Peringatan Sanakan ataupun Sanakan Memorial Day, bermula pada pukul 7 pagi, bertempat di Batu 7 Sanakan. Dan tidak dilupakan juga, kita ingin kongsikan aktiviti kempen Derma Darah yang mana akan berlangsung pada hujung minggu ini. Pada hari esok akan diadakan di SMK Muhibah, bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Persatuan Hung Min Taman Mawar, juga bermula dari 8 pagi hingga pukul 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari sana kan. Dan kita terus bersama dengan Double R di KK. Silakan.
1: Di KK. Baik, di Sabah FM ada 5 perkongsian. Kita kongsikan dulu sebelah pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi telah berlangsungnya tadi sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah di Tugu Pahlawan Taman Ujana Rimba, Kota Kinabalu. Dan waktu yang sama juga sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di Hospital Queen Elizabeth. Dan 9.30 minit pagi nanti, Majlis Penutupan Misi Penilaian Semula Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 yang bertempat di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Tuaran.
3: Okey, petang, 4 petang ini berlangsung Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSS Sabah di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Itu untuk hari ini. Ada satu acara yang akan berlangsung untuk edisi hujung minggu 15 Ogos esok Sabtu. Ini berkenaan dengan doa sayangi Malaysia yang dijalankan oleh 4 persatuan dan pertubuhan keagamaan. Jadi untuk edisi yang pertama dianjurkan oleh Persatuan Bumi Putra Kristian Sabah, akan berlangsung esok 15 Ogos 2 petang di Damai Luyang, Kota Kinabalu. Okey, itu untuk edisi yang pertama. Dan berikutnya akan berlangsung pada minggu-minggu akan datang, akan kita kongsikan dari masa ke masa.
1: Ya. Itu dia 5 perkongsian dapat dikongsikan untuk diari sana sini hari ini dan juga esok Sabtu. Terima kasih kepada rakan-rakan kita All Boys hari ini.
3: Betul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Jejaka. Jadi kita tidak ada sambutan dalam talian kan ya, untuk Syaf punya birthday.
3: Betul.
4: Ya,
3: mana dia?
2: Hari ini mau umumkan juga. Apa?
3: Ya, dia di sebelah kau kah?
2: Tidak, dia keluar. Dia di luar sekarang, pergi apa? Angkol bilang tiup lilin kau sekejap. Nanti lepas habis saja no, dia kau masuk cepat-cepat tanggul cakap begitu.
3: Okey, tapi itulah kita ucapkan selamat hari lahir buat Syaf.
4: Ya, selamat lahir Syaf.
1: Selamat hari 14 Ogos kan. Oh. Pandai si Syaf lari pergi luar tiup lilin dulu.
2: Bagus betul kamu kasih ucapan wah sama musuhku itu.
3: Supu-supu lawan juga kan. Ini juga bersama. Tidak boleh dipisahkan
1: begitu. Okey, terima kasih semuanya sekali lagi. Hex di Kenil FM, Mas Dan di Senakan, dan juga Wan J di Tau FM. Selamat tugas semuanya.
3: Bye. Jumpa minggu depan.

0: Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita di mana di Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Edwin, di Keningau bersama dengan Hex dan juga Tawau bersama dengan Wan J. Jadi kita terus bersama di Sarang FM ini, kita akan kalau akan kasih pasang banyak lagu-lagu untuk kamu orang. Dan teruskan bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Gotta get that.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Alex dengan lagu terbang baru saja membawa kita ke pukul 8.48 menit pagi ini. Cuaca di luar masih lagi mendung bagi kemurang yang mungkin berada di luar kawasan daerah Sandakan.
1: Begitu?
2: Iya, betul. Dan jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif Pasca RCI Tabung Haji Pemulihan Dana dan Keyakinan Rakyat pukul 9 malam ini di saluran RTM. Boleh saksikan di TV1 ataupun stream di RTM Click.
0: Ya, sangat mudah kemurang. Jangan lupa untuk terus bersama dengan RTM Click. Yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, buat turun sekarang karena semuanya adalah percuma. 100% percuma.
2: Iya, percuma-percuma juga. Tapi kalau gadget ini jangan sesekali kita bagi anak-anak kita untuk biar dorang diam.
0: Kan ada sudah akta tuh yang 16 tahun ke bawah.
2: Betul.
0: Begitu. Jadi itulah yang diperlukan sebab bukan apa. Kenapa diwujudkan begitu? Sebab ada banyak case bully dalam talian yang melibatkan kanak-kanak. Dan palis-palis jauh-jauh, kita takut ada yang melibatkan serangan mungkin seksual terhadap kanak-kanak. Itu iya, bahaya.
2: Betul.
0: Okay?
2: Itulah kita diingatkan, jangan biarkan telefon pintar menjadi pengasuh anak tanpa pengawasan. Nah, jadi sebagai ibu bapa, kita bukan sekadar perlu tahu apa yang anak tengok di media sosial, tetapi juga siapa yang mereka ikuti dan apa yang mereka kongsi dengan siapa dorang berinteraksi. Betul. Jadi sama-sama kita pantau, bimbing dan lindungi mereka.
0: Ya, sebab kita tidak tahu apa yang ada di dalam talian.
2: Iya.
0: Semuanya di hujung jari memang memudahkan, tapi akan memudaratkan juga.
2: Iya.
0: Sekiranya tidak dipantau.
2: Betul-betul.
0: Pandai
2: betul.
0: Pulang kalau bercakap nyari.
2: Iya, sebab hari jadi ku tuh. Itulah kau pandai berkata-kata. Dia
0: sempena
2: ada
0: jadi sisap lagi. Tadi dia cakap dia meminta lagu apa dakwah. Kita pasangkan lagu Khalifah dan juga Rabbani.
2: Oh,
0: Perjalan
2: ini.
0: Malam.
2: Mantap.
0: Khas untuk sisap. Supaya iman dia lagi kuat, tidak luntur.
2: Insyaallah.
0: Walaupun muka dia bersinar. Okey? Eh, kenapa tidak main?
2: Ada utama 9 pagi selepas ini.
0: Oh, iya.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFE. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendidikan. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar panggungan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 di Kota Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Bulan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaruan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Junior World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. 1 Minit, 1 Fakta, Malaysiaku.
0: 1 Minit, 1 Fakta, 1000 Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Awesome News.

Oke, kembali bersama Uncle Totong 9.26 menit pagi. Dan kalau kamu orang mau tahu sambungannya tar ini, kamu orang boleh pergi status WhatsApp atau Uncle kasih tahu lah sekarang. Asal hari Jumat mesti, oke, sambung tuh ya ta. Asal hari Jumat mesti nanti Uncle balik sama kamu orang, sama si Sab. Nah, oke, sekali lagi, asal hari Jumat mesti. Oke.

0: Oke, kita kembali bersama Cap. Hari ini kita punya sambung ayat apa, Cap?
1: Sambung saja lagu itu. Itu rancangan hari Kamis. Kita promoterakan kita punya rancangan. Nah, kita punya sambung ayat nyari asal hari Jumat mesti.
0: Oke, kita baca yang pertama lah, Cap.
1: Bacalah.
0: Daripada si Jiat Bakar nih, si Syangko rasa si Sap misi sukong nih.
1: Apa dia cakap?
0: Dia bilang asal hari Jumat mesti kita sholat Jumat. Harus diutamakan itu.
1: Betul-betul. Tidak alasan untuk kita kaum Adam untuk
0: tidak menunaikan sholat Jumat.
1: Kecuali mungkin ada kekangan-kekangan yang inilah kan, contoh macam musafir, sakit,
0: musafir
1: dan sebagainya. Nah,
0: itulah kadang-kadang macam si Sab nih bagus. Lima waktu. Ketawa orang puji.
1: Dahlah kau punya pujian itu enggak boleh pakai sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi, Pak, kalau kita boleh buat hari Jumat nih. Kalau kita nampakkan sebenarnya hari Jumat orang akan sibuk. Sibuk kenapa? Sebab dia mau cuti Sabtu dan Ahad.
0: Betul.
1: Jadi Jumat tuh dia kasih siap semua kerja dia. Jadi Sabtu Ahad tuh dia boleh berehat dengan tenang.
0: Dia tidak payah lagi pikir-pikir kena tali paun.
1: Betul.
0: Kan? Tapi ada juga itu terutama yang kerja pejabat lah. Dia punya apa? Kalau dia tidak kasih siap hari Jumat, selalunya lah longgokan kerja itu akan dibawa ke hari Isnin.
1: Betul.
0: Jadi hari Isnin sudah lah mandi blues orang bilang.
1: Yeah.
0: Oi, mandi blues. Tambah lagi banyak kerja, stres.
1: Betul. Kalau okay. Macam siapa Isnin tiada istilah mandi blues.
0: Pasal?
1: Op deh. Jadi kalau kamu sendiri asal hari Jumat mesti kamu sambung satu ayat, nanti kami baca lagi respon kamu selepas ini.
0: Alright.

0: Oke, kita akan bacakan lagi beberapa respon si macam si Safira nih. Yeah. Dia bilang asal hari Jumat mesti pergi solat Jumat untuk Ramadan, baca Yasin dan surah Al-Kahfi menjadi rutin dan fardu, dia bilang.
1: Ya, bagus juga tuh amalkan. Bukan saja apa nih di hari Jumat, tapi juga kita boleh amalkan pada hari-hari yang lain. Angkola. Baik, seterusnya kita ada Selamat Monsok.
0: Ini kawan Cisap nih.
1: Selamat Monsok, dia bilang asal hari Jumat mesti saya op, dia bilang. Wih, ini untung dia nih kalau dia cuti Sabtu Ahad. 3 hari dia cuti.
0: Tapi kau kena ingat, kalau dia cuti ataupun dia off hari Jumat, artinya dia ada shift hari antara hari Sabtu dan Ahad.
1: Begitu juga. Ada yang orang cakapkan, siap untungnya kok off Isnin, untung hari Ahad siap kerja.
0: Nah, itu.
1: Dia ada kadang ada orang kerja ni seminggu 5 hari.
0: Betul.
1: Ada yang seminggu 6 hari. Tapi juga ada angkol yang memang susah mau dapat off, susah mau dapat cuti, hari-hari dia kerja.
0: Ya, disebabkan ada keperluan tugasan.
1: Betul.
0: Jadi dia terpaksa turun begitu.

0: Cangkul ni siap tengok dia ada cuti ni.
1: Ada jugalah. Ada juga. Mesti tiada cuti. Kalau tiada cuti tiada dapat rehat.
0: Sebab waktu kau hari-hari di opis.
1: Macam menginap itu kan.
0: Kadang ni hari kau on air kan. Besok tiba-tiba kau on air lagi. Ui, memang kau ni banyak peminat dia ni kan.
1: Besok aku tiada on air lah. Tapi ada kerja lain.
0: Ada liputan kan kau?
1: Pagi-pagi lagi.
0: Dapat. Nanti kita jumpa di satu lokasi.
1: Itu lokasi lain lagi. Lokasi awal pagi tu ada lagi.
0: Ui, dengar-dengar kau pukul 5 pagi.
1: Ada lokasi sudah. Ada. Kalau bulan kalau yang besok punya dia tidak subuh. Dia pagi.
0: Oh pagi ya. Kalau subuh tu apa selalu?
1: Kalau subuh tu Anzac Day, dia bulan 4.
0: Oh yang hari itu kan?
1: April. Kalau dia bulan 8, dia hari peringatan Sanakan ataupun Sanakan Memorial Day.
0: Oh gitu. Ikut.
1: Tapi di tempat yang sama lah.
0: Kau ni patut tinggal di museum so ini. Banyak kau tahu.
1: Asal kau cakap, asal bukan Wikipedia lah. Kalau Wikipedia susah. Angkol pun susah juga.
0: Wikipedia ada kawan kita. Tapi
1: pindah. Abang Ijam kan? The Wikipedia. Kau tanya siapa? Tapi kita sebenarnya kan, Jab. Kalau kita ada kawan macam itu, satu...
0: bonus.
1: Bonus untuk kita. Sebab bila kita tanya, dia semua dia tahu.
0: Yeah.
1: Tanya Karita dia tahu. Tanya orang dia tahu. Tanya apa-apa pun dia tahu.
0: Itu yang bagusnya kalau kita menanya kepada seseorang, dia boleh jawab.
1: Itulah.
0: Macam orang kita sekarang nyangkol apa-apa dia dah tahu, dia pergi tanya itu ChatGPT.
1: ChatGPT pun kadang-kadang membohong.
0: Tidak semua betul itu, kamu kena tengok betul-betul.
1: Jadi artinya di sini asal hari Jumat kamu banyakkan membaca, orang bilang. Kurangkan nakal-nakal macam si Sap.
0: Tapi,
1: walaupun si Sap memang nakal lah.
0: Sejak beberapa hari ini Sap memang rajin membaca, Pak.
1: Sejak kau balik dari penikar. balik jadi penikar lah kan.
0: Jadi kalau kamu macam mana ayat kamu asal hari Jumat mesti dot dot dot sambung saja ayat itu,
1: okay? Alright.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
2: Yang mana dia mencerminkan apa, Cap?
1: Komitmen. Okay, komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana nikmat kesejahteraan dikecapi bersama oleh seluruh rakyat.
2: Ya, kita cukup berbangga sebenarnya di Malaysia ini. Perpaduan kita cukup erat. Tidak kisah kaum, tidak kisah agama, kita tetap bersatu padu.
1: Betul.
2: Itu yang cukup-cukup kita perlu hargai.
1: Iya. Dan istimewa juga tahun ini punya sambutan, kita ada lagu tema nyanyian Faizal Tahir, iaitu Aku Berjanji.
2: Aku Berjanji.
1: Baru lagu dia tu kan, Angkul senang sih kalau kita ikutkan.
2: Betul. Lagu Faizal Tahir dia memang selalunya lagu santai tapi akan melekat di kepala.
1: Betul. Kadang-kadang dari lagu dia ni kalau kau baca bait lirik dia,
2: tidak perlu panjang berjela tapi cukup menunjukkan yang kita sangat-sangat cintakan negara.
1: Terus melangkah. Woi, nanti aku belajar lagi.
2: Hari ini Angkol bagi peluang lah sebab hari jadi kau. Besok-besok Angkol kau ini ya. Kita baca paling last.
1: Ada lagi last?
2: Last, kedapi.
1: Oh iya, tertinggal.
2: Merajuk nanti dia.
1: Oh iya, dia sekejap. Sebelum kau baca, ada orang sut-sut aku kemarin.
2: Sut apa? Tumbuk?
1: Bukan.
2: Apa?
1: Yang gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kali penting siapa ini? So, kita dapat spek. Rupanya dia.
2: Oh, dengan perut buncitnya sikit sudah tuh.
1: Iya. Bilang, mana kalau sombong gak kau? Bilang, kalau kabut baku. Kayaknya kita ini ada urusan kan?
2: Kedapi dia memang sombong tuh. Oke lah. Si Kedapi bilang, asal Jumat mesti wajib sholat bagi laki. Apapun selamat hari tua buat Abang Syab. Doa yang baik-baik untuk Musyab.
1: Amin.
2: Kemarin kau jumpa dia kan?
1: Jumpa.
2: Patutnya kau cakap besok hari jadi. Dia belanja itu.
1: Enggak. Kalau kau percaya dengan rezeki kan, kau tidak payah kestor dah kemarin.
2: Betul.
1: Ni hari dia datang tiba-tiba.
2: Ya, sila datang bagi dua. Kalau ada sisa punya Angkol punya.
1: Jangan bawa kopi lah, takut tumpah lagi.
2: Memop lagi kita. Oke, jadi itu yang kita dapat kongsikan hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan kita yang terus setia bersama Sandakan FM. Tidak kira di mana juga kamu berada, macam Bang Kasim tadi, dia santai hari ini. Dia bilang dia ucapkan terima kasih kepada Sandakan FM karena terus menghiburkan hari-hari. Dan juga kawan-kawan kita yang lain lah, yang hari jadi macam sisa hari ini. Itu kali lagi aku cakap selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki.
1: Amin.
2: Dan dipanjangkan umur.
1: Amin.
2: Kurang-kurang sikit berdosa. Oke, jumpa. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa juga sekali lagi, hari ini siaran langsung sholat Jumat dan khutbah. Kita akan bersama dengan Al-Fadil.
1: Wih, bagus ni hari kan.
2: Muhammad Sapizan Latif, yang nama dia panjang di baju anu.
1: Koprat.
2: Koprat.
1: Ngamkan sepatutnya tadi pagi kita buat satu rancangan khas untuk aku betul. Sebab ni hari waktu
2: sudah
1: berkaitan pasal aku.
2: Jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Salam Jumat semua.

lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

Tanaka FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Agai, Abang Syab dan juga Uncle Totong yang telah menceriakan Ibu sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang mempunyai perancangan, ya, apa juga rancangan anda pada sebelah petang, esok dan hari-hari seterusnya, semoga dipermudahkan segala urusan. Baiklah, ya, bahagia selalu di samping keluarga tercinta dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Terus setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
3: Sandakan FM bersamamu kepada anda yang sedang memandu. Selamat memandu, kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan Kak Nur bersama anda ya. Dan pastinya Kak Nur tertarik dengan kata-kata ya, menerusi PHM, Public Health Malaysia, di mana kita selalu fikir masih ada masa. Nanti nak telefon mama, bapa ya, nanti nak jumpa kawan, nanti nak minta maaf, nanti nak cakap terima kasih. Sampai satu hari perkataan nanti itu tak sempat tiba. Jadi kalau masih ada peluang hari ini, jangan tunggu terlalu lama. Mungkin yang berjauhan dengan ibu bapa, dengan keluarga ya, luangkan masa anda hari ini untuk bertanya kabar orang yang tersayang. Jangan gunakan ya, ataupun jangan amalkan perkataan nanti-nanti itu. Dan kalau kita menghargai seseorang, ucapkanlah tahniah, terima kasih ya. Jangan amalkan ataupun perkataan nanti-nanti itu kerana takut tak sempat ya. Kalau masih ada peluang hari ini, jangan tunggu lama. Ucap terima kasih, tanya kabar untuk orang tersayang, ucap tahniah. Dan yang penting sekali, hati yang penuh keikhlasan. Baiklah, hari ini hari Jumaat. Pastinya kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan. Dan rakan yang bertugas di sana, Abang Syah. Dan insyaAllah 12.17 tengah hari nanti ya, kita akan ikuti siaran langsung. Kebetulan pula ya, hari ini merupakan ulang tahun Abang Syaf. Selamat hari lahir. Semoga diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Begitu juga doa yang sama untuk anda yang menyambut hari kelahiran hari ini. Masing-masing mempunyai tarikh yang begitu bermakna, bersejarah bagi kita ya. Mungkin hari ini 14 Ogos merupakan hari yang penuh bermakna bagi kita. Bahagia selalu, tenang, Sandakan FM bersamamu.

0: mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.
1: Sandakan.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Muat turun aplikasi Sarakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sarakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sarakan FM bersamamu 11.34 minit pagi. Dan pelbagai aktiviti diadakan ya, terutama sekali di sekolah-sekolah di mana ada juga diadakan perkhemahan-perkhemahan ya. Kadangkala tu sebagai ibu bapa pastinya ada pengalaman masing-masing. Kalau macam anak yang dah besar macam Kak Nur ya, pengalaman pada mereka anak-anak yang masih sekolah rendah, sekolah menengah, pastinya apabila kita imbas pula ya, ada juga yang mencuit hati sebenarnya. Lucunya ada ya. Cubalah bayangkan ya, macam dulu anak Kak Nur sekolah rendah, padahal dekat je dengan rumah. Tetapi lalu lalang di depan sekolah tu ya, nampak kemah pun okey lah. Begitulah yang dirasai oleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak ya, yang terpaksa berpisah dalam masa sehari dua ya. Dan juga pelbagai aktiviti diadakan di sekolah-sekolah. Ini bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah Sandakan ya, akan mengadakan kempen Derma Darah 2026 yang berlangsung 15 Ogos di sekolah tersebut. Ini diadakan esok ya, kempen diadakan bagi membantu menyelamatkan nyawa dengan membekalkan stok darah yang mencukupi untuk keperluan hospital Sandakan. Ia juga dilaksana bagi memupuk nilai murni dan sifat keprihatinan yang tinggi dalam kalangan warga sekolah dan komuniti setempat terhadap amalan kebajikan. Ibu bapa dan pelajar serta semua kakitangan berkenaan dijemput hadir untuk menjayakan kempen darah tersebut. Apa yang penting adalah kesihatan yang baik ya, yang membolehkan kita menderma darah. Baiklah, terus kekal setiap bersama kami Sandakan FM bersamamu. Kimberly, Bayang Dalam Cahaya. Sandakan FM bersamamu.

11.47 minit pagi bersama kami menerusi Zoom Sandakan FM. Yang sedang memandu, selamat memandu. Dan selamat menunaikan solat fardu Jumaat ya. Dan pastinya kita akan ikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan. Dan petugas-petugas kami alhamdulillah dah sampai ke lokasi ya, Masjid Daerah Sandakan, di mana kita akan bersama dengan rakan petugas ya, rakan penyampai Abang Syaf hari ini. Baiklah, hari ini merupakan hari yang ke-14 bagi bulan kebangsaan. Pastinya bulan kebangsaan ini memberikan penuh makna dan bersejarah bagi negara kita Malaysia. Dan tanda hormat ya, Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Baiklah, kita kongsikan. Ini untuk generasi muda ya. Mungkin juga kepada anda boleh sebarkan ataupun kongsikan bersama dengan anak-anak kita untuk kesematkan dalam jiwa mereka cintakan negara kita Malaysia. Tips hormat Jalur Gemilang ya, gantung Jalur Gemilang di rumah pejabat dan primis perniagaan. Ada 5 perkataan yang perlu kita tanamkan. Jangan ya, perkataan jangan ni. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Kedua, jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Ketiga, jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja ataupun menutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Dan perkataan jangan yang kelima ni, jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Itu dia antara tips menghormati Jalur Gemilang. Sekali lagi untuk mengingatkan diri Kak Nur, gantung Jalur Gemilang di rumah pejabat dan primis perniagaan. Dan juga peringatan untuk anda. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

bandara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bandara Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bandara Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 12.10 minit tengah hari. 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: dan penyayang.
1: Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
2: Doa

0: Saudara, sekarang 12:17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami Muhammad Syafizal Latif yang berada di sana. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sandakan FM Nurkis Ahmad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengambil peluang yang Allah berikan untuk memperbanyakkan amal ibadah, memperbaiki hubungan sesama manusia, melapangkan hati untuk memaafkan serta tidak melupakan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad agar hidup kita sentiasa diberkati, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan ketenangan dalam setiap langkah yang kita lalui. Saudara pendengar sekalian, hari ini hari Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi, Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Untuk makluman saudara pendengar, petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, Imam dan Khatib yang bertugas, Imam Muhammad Al-Alim bin Aziz dari Masjid Daerah Sandakan, dan Bilal yang bertugas, Imam Kanding bin Tahli. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah kelebihan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan junjungan yang tersayang. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Saudara, alhamdulillah keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan yang dapat saya gambarkan pada ketika ini dalam keadaan yang cerah, sekaligus memudahkan lagi untuk umat Islam hadir ke masjid-masjid berhampiran untuk bersama-sama mendengarkan khutbah dan juga menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan ruangan di Masjid Daerah Sandakan juga sudah mula dipenuhi oleh mereka yang datang di kawasan-kawasan berhampiran dan juga kepada mereka yang sedang memandu menuju ke masjid-masjid berhampiran. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar Bilal bertugas yang akan melaungkan azan yang pertama.
2: Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah.

0: الله أكبر. لا تسأل الله أكبر.
1: Saudara, azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Imam Kanding bin Tahli. Untuk makluman kepada pendengar siaran Senagan FM yang baru sahaja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Era Sandakan. Untuk petugas solat Jumaat kita pada hari ini, Imam dan Khatib yang bertugas, Imam Muhammad Al-Alim bin Aziz dari Masjid Era Sandakan, dan Bilal yang bertugas, Imam Kanding bin Tahli. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah kelebihan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan junjungan yang tersayang. Saudara, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat istimewa dalam kalendar Islam kerana ia dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan junjungan yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Baginda bukan sahaja membawa risalah Islam, malah menjadi contoh terbaik dalam kehidupan dari sudut akhlak, kepimpinan, kasih sayang, kesabaran dan hubungan sesama manusia. Antara keistimewaan utama Rabiul Awal ialah merupakan bulan yang masyhur dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah, di mana kelahiran baginda menjadi titik penting dalam sejarah manusia kerana melalui baginda, Allah SWT menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Rabiul Awal menjadi kesempatan untuk kita menyemai dan memperbarui kecintaan kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi perlu diterjemahkan melalui usaha mengenali kehidupan baginda, membaca sirah dan mengamalkan sunnah. Saudara, baginda Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dalam pembentukan akhlak manusia. Rasulullah terkenal dengan sifat jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati dan berlaku adil. Bulan ini juga boleh dijadikan peluang untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Selawat bukan sekadar amalan di bibir, tetapi menjadi tanda penghormatan dan kecintaan kita kepada baginda. Kehidupan Rasulullah SAW dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan, di mana baginda menghadapi pelbagai tantangan, penghinaan, ancaman dan kesusahan ketika menyampaikan dakwah Islam. Namun, baginda tetap sabar, istiqomah dan tidak berputus asa. Dan daripada perjuangan tersebut juga, kita dapat belajar bahawa menyampaikan kebaikan dan mempertahankan kebenaran memerlukan kesabaran serta pengorbanan. Rasulullah SAW bukan hanya contoh dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan seharian. Saudara, Rabiul Awal ialah bulan yang mengingatkan kita kepada insan paling mulia, Nabi Muhammad SAW, di mana kelahiran baginda merupakan nikmat besar kepada umat manusia kerana bagindalah mengajar manusia mengenal Allah SWT dan menunjukkan jalan kehidupan yang benar. Namun, kecintaan kepada baginda tidak sepatutnya hanya dirasai pada bulan Rabiul Awal. Cinta kepada baginda perlu diteruskan sepanjang hayat melalui selawat, mempelajari sirah, menghidupkan sunnah dan mencontohi akhlak baginda. Rabiul Awal bukan sekadar bulan untuk kita mengingati kelahiran Rasulullah SAW, tetapi bulan ini untuk kita bertanya sejauh mana Rasulullah benar-benar hidup dalam hati, akhlak dan kehidupan kita. Baiklah saudara, kita berikan sepenuhnya tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sedang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyeru, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk kelebihan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan, junjungan yang tersayang. Sedang jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun umat Islam akan menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkatan dan rahmat, dan bulan yang membawa kegembiraan kepada seluruh umat manusia. Bulan inilah lahirnya seorang insan yang mengubah sejarah kemanusiaan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada bulan ini terdapat tiga perkara yang menjadi persoalan utama. Yang pertama, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal merupakan peristiwa paling bermakna dalam sejarah. Baginda lahir dalam keadaan yatim, namun Allah mengangkat martabatnya menjadi pemimpin teragung sepanjang zaman. Baginda datang membawa cahaya hidayah yang menghapuskan kegelapan kekufuran. Manakala yang kedua, bulan pengiktirafan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih baginda sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat buat seluruh alam. Ini bermakna kasih sayang dan kebaikan yang dibawa oleh baginda Nabi tidak terhad kepada umat Islam sahaja, tetapi meliputi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128 seperti mana yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang tamak yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini yang dikenali sebagai laqad ja'akum pada ayat 128 surah At-Taubah bukan sekadar ayat biasa, malah ayat yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sejarah penyusunan Al-Quran. Menurut riwayat Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, ayat ini bersama ayat selepasnya merupakan antara ayat terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penutup surah At-Taubah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membentuk kumpulan penyusunan Al-Quran selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun ramai sahabat yang menghafalnya, catatan bertulis ayat ini hanya ditemui pada dua orang sahaja, yaitu Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu dan Abu Khuzaimah radhiyallahu anhu. Manakala yang ketiga, bulan muhasabah diri dan islah diri. Para ulama turut berbeza pendapat sama ada ayat ini diturunkan di Mekah ataupun Madinah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sempat menyusun kedudukan akhir surah At-Taubah ini. Maka penempatannya diserahkan kepada ijtihad para khalifah, sehinggalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memutuskan meletakkannya di hujung surah tersebut berdasarkan catatan yang diterima oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Selain kedudukannya yang istimewa dalam sejarah, ayat ini juga disebutkan mempunyai kelebihan yang besar apabila diamalkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu As-Sunni daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca pada waktu pagi dan petang zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sebanyak 7 kali, nescaya Allah akan mencukupkan baginya segala urusan dunia dan akhirat. Keterangan ini dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengajar kita betapa besarnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baginda berat menanggung kesusahan kita. Baginda ingin keimanan dan keselamatan buat kita. Dan baginda amat penyayang serta pengasih kepada umatnya. Maka sewajarnya kecintaan kita kepada baginda Nabi turut dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, bukan sekadar mengharapkan fadilat bacaan semata-mata. Kedatangan bulan Rabiul Awal ini sewajarnya mengingatkan kita untuk sentiasa memperbaiki

Alaihi biha ashron, yang bermaksud barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Riwayat Muslim. Sebahagian ulama turut menyebut sebagaimana dinukilkan dalam sesebuah kitab, dalam sesetengah kitab, bahawa turunnya ayat ini dikawal oleh sejumlah besar barisan para malaikat. Turut suatu petanda kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata. Kecintaan kita mesti dibuktikan dengan melalui memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya serta menyebarkan kebaikan sebagaimana baginda mewariskan dakwah melalui akhlak yang mulia. Semoga kedatangan bulan Rabiul Awal ini dapat mengukuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, memperkuatkan ikatan iman kita dan menjadikan kita umat yang benar-benar mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu al-azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوادل يان مها موليا سري بادوكا باغندا يان دي برتوان أغون وعلى فخامة رئيس الأعلى توان يان ترتما يان دي برتوان نغري Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barakah Falastin dan di setiap tempat yang dicengkam dengan kezaliman. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati mereka, yang mengubati ketidakupayaan mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan sifat dan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan yang sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan kami. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.

خير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

0: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأزواجنا ولأولادنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. صلى الله.
1: أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله saudara, selesai sudah khutbah dan solat Jumat pada hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk kelebihan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan junjungan yang tersayang. Kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, kedatangan bulan Rabiul Awal ini sewajarnya mengingatkan kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa dalam hidup baginda. Bukannya sekadar berhibur tetapi mempertingkatkan amalan dan kecintaan kepada baginda. Cinta kepada Nabi bukan sekadar kata-kata, kecintaan mesti dibuktikan melalui memperbanyakkan selawat, mengamalkan sunnah serta menyebarkan kebaikan sebagaimana baginda mewariskan dakwah melalui akhlak yang mulia. Semoga kedatangan bulan Rabiul Awal ini mengembalikan kecintaan kita kepada baginda, memperkuat ikatan iman dan menjadikan kita umat yang benar-benar mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak Masjid Daerah Sandakan. Dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini, dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Suib Chajapar, petugas logistik saudara Fredin Jeffrey, dan bagi pihak penerbit penyelaras Iswadiman Dominikus, saya Muhammad Syafizan Latif selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sanakan FM bersama rakan jurhebat di sana Nurki Samad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Syafia. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

Dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM Bersamamu. Yang memandu tu selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat ya. Di mana 1.30 tengah hari nanti berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti. Terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM Bersamamu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. 1 Minit, 1 Fakta, Malaysiaku.
0: 1 Minit, 1 Fakta, 1000 Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan

Ross here. Terus bersamamu di Sandakan FM. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

ini Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang.

fokus utama berita petang ini. Kerangka pelan SMJ 2.0 perkasa pendidikan. Masyarakat diingatkan peka bahaya sinaran ultra ungu UV. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 14 Ogos 2026.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Sabah terus komited memperkasakan bidang pendidikan dengan melahirkan model insan seiring kerangka Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, pelbagai bentuk bantuan dan inisiatif disediakan kerajaan merangkumi peringkat sekolah rendah, menengah serta pra-universiti. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program ceramah motivasi SMJ di Dewan Serbaguna Beluran. Lebih 600 pelajar menghadiri program ceramah anjuran Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Daerah IPPD Beluran bagi membantu persediaan mental dan akademik pelajar. Sementara itu, Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR terus memfokuskan usaha meningkatkan sasia dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Pengarah IKRAR Dr. Zainuddin Sabu berkata, pelbagai agensi di bawah pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destiny Anak Muda SMJ yang turut akan diperkasa bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. Berita ini disiarkan dari Santakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultraungu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Menurut beliau, tempoh antara 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum dalam tempoh berkenaan. Justru orang ramai disaran sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan mengikuti maklumat serta nasihat yang dikeluarkan Met Malaysia bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerangka Pelan SMJ 2.0 Perkasa Pendidikan. Masyarakat diingatkan peka bahaya sinaran ultraungu UV. Saudara Peteri Sunting Saleh Jikri, saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. 1 Minit, 1 Fakta, Malaysiaku.
2: 1 Minit, 1 Fakta, 1000 Makna, Malaysiaku. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7 malam.
2: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz, dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.

Geng, seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan. Okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senagan FM bersamamu. Mau turun aplikasi RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senagan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai-berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik-beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, aman yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah

0: dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang pertama akan baginda sallallahu sallam lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Abillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan, dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Ya, Dialog di Empat Sarikin FM bersama Muaz Sarikin Sepetan Asalam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita bersama tu ke petang ini menerusi Dialog di Empat untuk ke Jumaat ini 14 Ogos 2026 dan di Konti Sarikin FM sekarang ini saya bersama dengan tetamu yang kami bawa ke Konti Sarikin FM ya, bersama-sama dengan Dr. Ashtantin Petrus, Pegawai Perubatan Unit Klinik Bergerak Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Selamat petang, Doktor.
2: Selamat petang, DJ.
1: Sehat ceria petang ni ya.
2: Sehat-sehat.
1: Ya, sehat. Pertama kali ke Konti ya.
2: Pertama kali.
1: Okey, kita start santai petang ni, Doktor ya. Okey, Doktor, untuk petang ni kita akan berkongsi dengan pendengar yang menyaksikan kita sekarang ini di Facebook juga dan juga yang mendengarkan Sarikin FM, satu topik yang menarik iaitu topik kita, jangan lalai difteria mengintai.
2: Ya,
1: kalau di sana kan bilang ni difteria menyubuk-nyubuk kan.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik Doktor, kita terus mulakan dengan soalan kita yang pertama petang ini. Mungkin boleh Doktor kongsikan dan mungkin juga boleh Doktor terangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan penyakit difteria ini, dan juga lepas tu mungkin juga boleh Doktor kongsikan juga bagaimana sejarah penemuan penyakit ni sekian.
2: Iya, terima kasih DJ. Ya. Secara ringkasnya, difteria ini ialah jangkitan bakteria lah yang serius disebabkan oleh satu kuman kita panggil Corynebacterium difteriae lah. So penyakit ini utamanya menyerang saluran pernafasan lah, seperti hidung dan tekak. Selain itu, bakteria ini juga mengeluarkan toksin yang bahaya lah untuk apa tuh, boleh merusakkan organ-organ penting seperti jantung dan juga saraf lah. Jadi suka kita ceritalah sejarah penemuan bakteria ini kan. Jadi kita undur balik masa zaman-zaman kuno macam tuh kan. Pernah salah satu kejadian dulu-dulu ini, sebenarnya ini adalah penyakit lah, tapi zaman itu tiada ada perubatan modern lagi. So dia digelarkan sebagai strangling angel ataupun malaikat penjerut lah. So okay, umpama macam ada entiti yang mencekik budak-budak. Jadi okay, masa tu macam menakutkan lah kan. Tapi masa tu tiada apa-apa boleh dibuat lah. Jadi kebanyakannya boleh meninggal semua lah. Jadi fast forward pergi tahun 1880-an begitu. Ada kita punya orang Jerman lah, Edwin Klebs, yang itu pakar kaji bakteria. Dia kenal lah. Dia cakap bila ada kita ada apa ni, alat-alat untuk tengok bakteria, baru dia jumpa lah, oh ini ialah kuman lah. Lepas tu tahun 1884 dibuktikan lagi oleh satu orang lagi pengkaji kuman, Friedrich Lofter lah, nama-nama Jerman lah kan. Lepas tu itu sebab dulu nama kuman ini dipanggil bakteria Klebs-Lofter lah. Jadi kita pergi ke hadapan lagi tahun 1890-an sampai tahun 1920. Ditemukan yang kuman ini ada toksinnya. Oleh Emil von Behring lah. Jadi dia dapat gelaran penyelamat kanak-kanak ataupun Savior of Children masa itu. Dia dapat Nobel Prize lah masa itu, 1901.
1: Okay.
2: Manakala vaksin yang kita guna sekarang ini dikembangkan oleh saudara Perancis kita, Dr. Sebenarnya dia doktor haiwan lah, Dr. Gaston Raymond lah, pada tahun 1923. Sampai sekarang lah dia masih lagi kita pakai.
1: Guna pakai lagi lah kan.
2: Yeah.
1: Okey, jadi itu berkenaan dengan serba ringkas mengenai penyakit difteria ini dan juga telah berkongsi tadi sejarah ringkas dan juga sumber penemuannya ya. Okey, nama-nama pun pelik-pelik juga kita dengar tadi kan, Doktor?
2: Ya, betul.
1: Okey, Doktor, sebelum terhibur, mungkin kita boleh kongsikan juga, Doktor kongsikan bersama dengan pendengar yang dengar Sarikin FM sekarang ini dan juga yang saksikan kami di Facebook. Jangan lupa untuk share ilmu kesihatan kami bawakan kepada anda untuk kepenang ini. Okey, mungkin bagaimana sebenarnya, Doktor ya, difteria ini boleh merebak dari seorang ke seseorang, dan siapa pula yang paling berisiko dan apa pula komplikasi jika ini penyakit ini tidak dapat dikesan dengan lebih awal, doktor?
2: Panjang soalannya.
1: Panjang. Okay. Macam ada tiga soalan, doktor. Sekaligus okay. Doktor menjawab.
2: Okay, kita jawab satu-satu lah kan. Okay. Pertama bagaimana dia merembak lah kan. Dia sangat mudah merembak lah melalui titisan cecair pernafasan lah atau respiratory droplet. So apabila pesakit yang ada bakteria ini, dia batuk, bersin, bercakap, macam kita lah kan. Sekarang bakteria itu akan jadi airborne lah. Dia boleh juga berjangkit melalui sentuhan lah. Pada selaput atau nanah pesakit, ataupun selain daripada itu, sentuhan barang pribadi macam mainan, macam budak-budak kan,
1: mainan
2: tuala, cawan, piring, semualah dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya siapa yang paling bahaya untuk dapat kuman ini? Jadi kalau ikut sejarah dulu-dulu pun, dia lebih kepada kanak-kanak. Jadi yang paling berisiko sebenarnya kanak-kanak yang tidak dapat vaksin yang lengkap lah. Jadi seterusnya ialah orang dewasa yang ada imuniti yang rendah lah. Contohnya warga mas ataupun yang kencing manis tidak terkawal lah. Selain daripada itu, golongan khas macam pengidap HIV yang kurang rawatan lah sampai ke tahap AIDS, itu
1: berisiko
2: juga. Lepas tu siapa lagi yang senang kena ni ialah masyarakat yang tinggal yang sesak lah, macam rumah
1: padat macam tu,
2: kawasan yang padat, macam rumah setinggal gitu kan. Itu pun salah satu faktor risiko. Dan last, tidak lupa individu yang suka pergi mengembara lah. Jadi dia akan ada imported case macam tu lah. Jadi soalan last pula kan, yang tadi tu,
1: dia punya komplikasi kalau dah dapat dikesan awal.
2: Jadi kenapa dari dulu lagi penyakit ni memang sudah dapat gelaran yang bukan-bukan kan. Jadi dia memang bahaya lah. Sebab kuman ni boleh menyebabkan sumbat saluran pernafasan lah. Macam kena cangak lebih tu kan. Lepas tu dia punya toksin itu sangat bahaya lah, boleh menyebabkan jangkitan paru jantung dan juga saraf. Itu saja lah. For sure lah, kematian lah. Kalau tidak kita rawat pantas, kematian ini penyakit ini boleh bawa sehingga 10 hingga 20% kematian lah. Anak-anak bawah 5 tahun.
1: Jadi itu dia sekaligus doktor jawab ya. Soalan kita yang kedua, bagaimana difteri ini boleh merebak dan juga siapa golongan-golongan yang berbahaya menerima, berisiko tinggi dan juga dia punya komplikasi jika penyakit ini tidak dapat dikesan dengan lebih awal, doktor. Banyak lagi akan kita kongsikan ilmu kesihatan untuk petang ini Malaysia Dialog Kedai 4, iaitu topik kami jangan lalai difteri yang mengintai. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanikan apa yang bersamamu dan terus bersama kami menerusi Dialog D4.
0: Dialog D4 membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog D4.
3: Tak payah nak sembih.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog G4.
1: Ya, masih bersama menerusi Dialog D4 Sarikan FM bersamamu. Sekarang sudah pukul 11 petang dan masih lagi bersama tetamu kami di Konti sekarang ini bersama dengan Dr. Ash, Pegawai Perubatan Unit Klinik Bergerak Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Dan kami masih lagi berkongsi dari Konti Sarikan FM Dialog D4 mengenai topik Jangan Lalai Difteria Mengintai. Ya, okey, doktor, kita ke soalan yang seterusnya. Okay. Ini pula berkaitan dengan gejala awal dan juga tanda istimewa mengenai penyakit ini, doktor, ya. Kalau kita di rumah, okay, apa gejala awal yang perlu kita berikan perhatian? Kalau ada juga tanda istimewa ataupun tanda-tanda yang unik yang membezakan antara difteria ini dengan demam ataupun sakit tekak biasa, doktor?
2: Ya, ayah Digi. Memang soalan ini sangat penting lah. Ya. Jadi pada peringkat awal, gejala difteria ini nampak macam biasa sajalah. Dia demam, dia sakit tekak, badan lesu, hilang selera makan, macam bodak-bodak biasa ada kena itu. Tapi dia ada dua tanda istimewa lah. Okay. Ya, jadi ini kalau boleh kita ambil ambil serius lah. Satu ialah kita cek bodak punya lelangit itu. Dia ada pembentukan selaput warna kelabu-kelabu macam itulah.
1: Okay.
2: Apabila kita suluh, kita nampak lah itu. Dia macam, dia memang melekat lah. Jadi jangan cuba pula kita, kalau contoh palis-palis lah. Kalau ada, jangan kita cuba untuk garuk ke muka kaya. Dia sangat senang berdarah lah. Ni kalau ada kes begini pun memang bencana lah. Kita esok ini kes sebenarnya sudah lama kita elakkan. Kalau ada memang bahayalah. Senang berjangkit kan. Jadi next ialah leher bengkak, ataupun kita panggil bull neck. Kita tahu bull tu bahasa untuk lembu jantan tu kan. Dia macam macam orang seolah-olah macam bentuk begitulah. Ini sebab oleh keradangan yang teruk lah. Jadi kalau mau tengok gambar bull neck tu, boleh Google sajalah.
1: Boleh cari lah sendiri kan. Okey, jadi itu dia tanda-tanda istimewanya, doktor, ya. Okey, jadi kalau ada tanda-tanda awal ni, jangan kacau. Yang penting terus dapatkan rawatan
2: terus
1: segera.
2: Terus dapatkan khidmat nasihat dari doktor lah.
1: Okey, doktor, ini pula kita mau kongsikan juga, kita mau tanya dengan doktor. Okey, kalau seseorang tu disyaki mengidap difteria, mungkin apa rawatan yang diberikan oleh pihak hospital?
2: Okey, kalau di hospital, jadi pesakit akan diasingkan serta merta lah, sebab ini memang penyakit yang sangat berjangkit. Jadi ada beberapa perkara yang akan dibagi. Paling utamanya ialah antitoksin difteria lah, yang kita cerita awal-awal tu, yang ada orang cipta inilah. Jadi ini akan menetralkan racun dan atau toksin yang dikeluarkan oleh bakteria ini sebelum sempat dia rosakkan organ ataupun badan budak lah. Yang boleh membuat. Seterusnya kita bagi antibiotik lah. Antibiotik untuk membunuh bakteria itu sendirilah. Dan menghentikan penghasilan toksin. Lepas tu kita, bila sudah bakteria mati, kita putuskan rangkaian dia lah. Rangkaian jangkitan itu. Dengan satu lagi ialah bantuan pernafasan dan pemantauan rapi lah. Jadi kalau macam terlalu tebal dia punya selaput tu, memang kena pasang tiub pernafasan semula.
1: Okey, itu pada rawatan yang diberikan oleh pihak hospital pula, ya. Bagaimana pula jika kes difteria ni dikesan di kawasan perumahan ataupun sekolah? Langkah awal masyarakat supaya tidak panik ataupun terperia dengan maklumat-maklumat palsu, doktor?
2: Ya. Jadi seperti kita tahu sekarang, media sosial memainkan peranan sangat besar lah ya untuk masyarakat. Jadi fake news memang sangat cepat menyebar. Jadi bila ada case, kunci utama untuk kita sebagai termasuk saya juga masyarakat juga ialah bertenanglah. Mm-hmm. Jangan
1: panik.
2: Dan bertindak berpandukan fakta.
1: Okay.
2: Jangan yang suka-suka sikit-sikit si Anu cakap begini-begini terus sebar, janganlah. Jangan mudah reshare pesanan suara atau message yang tular di WhatsApp lah. Mm-hmm. Minta pengesahan dulu daripada KKM ataupun jabatan-jabatan lain lah. Mm-hmm. Kemudian macam kita yang berkeluarga kan, semak buku imunisasi budak. Penting lah, sebab ini kan penyakit yang dicegah oleh vaksin. Mm-hmm. Jadi kita cek betul-betul.
1: Mungkin dia terlupa atau tak lengkap kan?
2: Ya, terlupa itu. Kan? Mm-hmm. Kalau kita kadang trouble, kita lupa. Mm-hmm. Kita punya temu janjian kan?
1: Betul.
2: Jadi kalau ada terlupa, terus kontak kita punya nas masing-masing. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Lepas tu, sekiranya ada kes kan, mm-hmm. minta tolong memberi kerjasama kepada petugas kesihatan lah. Mm-hmm. Petugas kesihatan tidak semestinya di klinik. Kita ada unit-unit pencegahan lah, mm-hmm. seperti unit kawalan penyakit. Mm-hmm. Kan? Jadi mereka akan menyesat, mereka akan melakukan pengawalan lah. Mm-hmm. Jadi kalau kita tidak beri kerjasama, benda ni agak payah lah. Kan? Mm-hmm. Benda kita buat ni semua ikut SOP lah. Mm-hmm. Kita akan lewat rumah ke rumah, minta tanya kabar lah juga kan. Mm-hmm. Cek simptom ada atau tidak. Kita akan bagi pendidikan kesihatan sedikit. Sebab ramai yang tidak tahu juga ini.
1: Mm, betul.
2: Pasal difteria ni. Mm-hmm. Macam baru dengar pula, padahal penyakit ni dari zaman kuno.
1: Lama sudah kan.
2: Jadi dan okay. nurse juga akan bergerak itu untuk kenal pasti dia punya kadar vaksinasi. Mm-hmm. Dorang mau cek lah. Sebab kalau itu yang kita punya concern lah. Mm-hmm. Kalau kurang vaksin, maksudnya penyakit itu
1: mudah terjangkit.
2: Mudah merebak lah. Betul. Kawasan itu. Mm-hmm. Okay, dan yang last, kita amalkan kebersihan kendiri lah. Mm-hmm. Bersihkan rumah, buka tingkap. Mm-hmm. Ya. Kerap basuh tangan.
1: Okey, jadi itu dia ya. Baik, Dr. Sekarang sudah pukul dah menghampiri 4.20 minit petang. Kita lanjutlah perbincangan kita untuk ke petang ni ya. Yeah, mengenai topik macam kita panjang, kan? Untuk kali ini. Okey, mengenai difteria yang mengintai. Jadi jangan lalai, khususnya untuk anda punya peringatan dengan FM. Dan terima kasih ada yang menyaksikan kami di Facebook sekarang ini. Jangan lupa untuk share kita punya ilmu kesihatan petang ini. Ada doktor kami bawa di kotisan dengan FM untuk berkongsi mengenai difteria ini. Baik, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, doktor, bagaimana untuk kita memastikan penyakit ini benar-benar dibendung dan tidak merebak dalam komuniti kita? Dan mungkin boleh kongsikan juga sedikit peranan program imunisasi kebangsaan di Malaysia, Doktor.
2: Jadi cara yang paling berkesan yang terbukti di peringkat global untuk difteria ini ialah imunisasi kelompok lah, ataupun herd immunity lah.
1: Okay.
2: Jadi untuk di Malaysia kita sangat bertuah lah, sebab kerajaan ada buat program imunisasi kebangsaan secara percuma lagi. Mm-hmm. Jadi ada suntikan 6 dalam 1 hexavalent untuk budak umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan booster pada umur 18 bulan.
1: Okay.
2: Dan ada juga suntikan tambahan di sekolah, iaitu pada tahun 1. Jadi inilah yang kita kejarlah. Kalau ada sekiranya ada kes, nurse-nurse kita akan bergerak untuk cek inilah sudah dapat atau tidak. Jadi kita aim dalam 95% lah. Mm-hmm. Untuk satu kawasan lah ataupun satu daerah begitu. Mm-hmm. Untuk supaya benda ini tidak menular lah ya.
1: Mm-hmm. Okey, doktor, sebelum tanya juga, macam mana dengan penyakit ini di sekitar daerah Sendakan, doktor?
2: Untuk
1: adakah ianya membimbangkan atau masih boleh dikawal?
2: Okay, yang terbaru, mm-hmm. ada kes satu kematian pada 2024. Mm-hmm. Tidak jauh dari sekarang. Mm-hmm. Dari sekaranglah.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang terkini kita boleh rujuk pegawai kesihatan lah.
1: Okey, baik. Dan yang terakhir ni, sebelum kita mengakhiri temubual kita slot dialog di empat kali ini, mesti ada pesanan mesra daripada doktor untuk pendengar-pendengar yang dengar Sarikin FM sekarang ini dan juga menyaksikan kita di Facebook. Silakan doktor.
2: Ya, sebelum saya berundur diri, pesanan ini mudah sejaklah. Kena ingatlah, vaksinasi ini adalah perisai paling selamat dan berkesan yang kita ada. Macam itu sajalah, bah. Kalau tiada, habislah. Begitu. Jadi difteria ini jangan risau, dia boleh dicegah lah. Jangan biarkan kita punya anak-anak ini terdedah dengan risiko ini, sebab dia membawa maut lah. Benda yang boleh elak, kita lalai saja. Terus boleh bawa maut lah. Jadi sekiranya ada ibu bapa yang terlepas jadual suntikan, janganlah takut-takut pergi klinik. Terus pergi kejar balik.
1: Dapat ingat temu janji seterusnya kan?
2: Terus jumpanya cakap, kasih tahu yang
1: terlepas
2: sudah dia punya temu janji ini, nas bilang.
1: Takut kena marah buat dokter,
2: iya,
1: kan?
2: Jangan, tidak juga itu.
1: Tidak kena marah itu.
2: Tidak juga itu.
1: Kita juga ini.
2: Ya, kita juga. Jadi lindungi anak kita, lindungi komuniti kita. Jangan lalai, difteria mengintai.
1: Itu dia. Baik, terima kasih perkongsiannya petang ini, doktor. Bersama Dr. Syaten Tan Petrus, pegawai perubatan unit klinik bergerak pejabat kesihatan kawasan Sanakan, berkongsi mengenai topik difteria. Dan kita harapkan perkongsian ini, ilmu kesihatan ini dapat memberi manfaat untuk anda yang mendengar Sarikin FM dan juga menyaksikan kami di Facebook Sarikin FM bersamamu. Baik doktor, kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi untuk mungkin ada lagi topik kesihatan yang seterusnya, doktor ya.
2: Mudah-mudahan. Kalau dipanggil lah.
1: Mustahil lah panggil lah doktor. Okey, terima kasih Ribar. Kita jumpa lagi. Bye. Okey, kita bersama kami Sarikin FM bersamamu. Dialog di 4.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah teliti cadangan perluas KUGGP meliputi tuaran. Sabah UK berkukuh kerjasama dalam pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alsis Malik dalam Berita Sabah FM.

0: Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Kenangan.
1: Ya, sedang kita bersama Mutiara terus bersama kami menerusi Santai 37 dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menteri anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
0: Bersamamu mengimbau nostalgia, nostalgia. Santai kenangan. Saringan FM Bersamamu.

sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sini lah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan, tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita bercarum dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan sebuah korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencapaian.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Promosi menarik. Kami

Ya, sana kita memang bersama Musantri Kenangan Santai 37. Okay, pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026. Dan bersama-sama kita, menerusi segmen Santai Kenangan, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Dan hiburan diteruskan lagi, menerusi segmen Santai Kenangan ini, berhibur bersama dengan lagu ini. Okay, berjudul Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Santai FM bersamamu.

Action FM Money Move. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, RTM teman setia anda, Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, bersama kita ambil tahu dan ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Bersama kita mengenali taktik panggilan scammer. Jangan jadi mangsa scammer. Di mana scammer kini semakin licin menggunakan pelbagai taktik untuk mencuri wang dan juga maklumat peribadi anda ya. Jadi hati-hati jika anda menerima panggilan yang cuba meminta maklumat perbankan anda, ataupun anda menerima panggilan yang memaklumkan anda telah pun memenangi cabutan bertuah, dan juga panggilan yang mengatakan anda mempunyai cukai tertungkak dengan LHDNM, dan juga menerima panggilan yang melibatkan anda dalam kes jenayah, ataupun mempunyai saman tertunggak, ataupun menyamar sebagai pegawai mahkamah tertinggi dan juga mengugut mempunyai waran tangkap. Kena hati-hati juga, dan juga kena hati-hati apabila anda diminta untuk menekan nombor kosong untuk disambungkan kepada operator. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang tindakan yang perlu kita lakukan adalah tamatkan panggilan dengan kadar segera jika anda berasa curiga. Jadi bersama-sama kita kongsikan maklumat penting ini untuk bersama kita melindungi keluarga kita, rakan-rakan kita dan juga diri kita sendiri daripada menjadi mangsa skamer ya. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada bersama kami untuk hari ini menerusi siaran Sarikan FM bersamamu.
1: Sarikan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai Kenangan.
0: Ya, Sandakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana tahukah anda, hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ini mengenai ancaman skam yang semakin membimbangkan. Dan untuk rekod setakat 31 Julai tahun ini 2026, sebanyak 99,693 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Di mana angka ini mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2025 ya. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, memerlukan pemantauan berterusan dan juga memerlukan kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jadi jangan mudah percaya. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum klik, kongsi ataupun membuat sebarang transaksi ya. Di mana keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Okey, pada 5 lama semasa kini dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: dan radio pilihan Anda.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM Bersamamu.

0: FM. Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang soleh.
1: Doa pilihan terbaik hari ini.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wa

0: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
1: Wabil

ajanukum, dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

0: Tschüss.
1: Ola, yo, minu la billahi, ola bil yaumil akhir.

0: dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: Kemenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan Santai 37 untuk petang ini, petang Jumaat 14 Ogos 2026. Ya, dan nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk siaran hari ini. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan sebagainya terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang telah pun disiarkan sepanjang siaran Sanakan FM hari ini. Ya, dan semoga apa juga program yang kami bawakan dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Dan nantikan sekejap lagi bermula pukul 7 malam. Okey, seperti biasa, siaran Sanakan FM akan disambung siaran menerusi siaran Sabah FM. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok ke giliran DJ Didi akan bersama-sama dengan anda menerusi segmen Bahujung Minggu. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Sazira Ibin dan juga rakan tugas Encik Azhar. Dan insyaAllah kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Sanakan FM.

0: bersamamu di Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Peribahasa ini bermaksud apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang sukar ataupun mencabar, kita hendaklah bersabar, cekal dan tekun sehinggalah mencapai kejayaan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita kena belajar untuk bertahan. Bukan semua benda yang kita usahakan terus nampak hasilnya. Jangan baru susah sikit kan kita terus mengalah. Sebab mungkin apa yang kita tunggu itu sebenarnya sudah semakin dekat. Sikit saja lagi. Jadi untuk anda yang sedang berusaha mencapai sesuatu hari ini ataupun esok ataupun esoknya, teruskan perlahan-lahan. Tidak apa, asalkan jangan berhenti. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baik Ella, kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana cuaca pada sebelah malam ini, cuaca adalah jerebu dan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan untuk anda para pendengar Sabah FM, pesanan ini khusus buat anda dalam berusaha bekerja ataupun mencari rezeki di luar, terus jaga diri semasa jerebu ini. Dan untuk anda, sentiasa minum air kosong secukupnya, kerap mencuci tangan, muka dan mandi, kurangkan aktiviti di luar dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan seterusnya, dapatkan rawatan segera jika anda tidak sihat. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: 105.7 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Simfoni tetap di hati. Baik, kalau penat atau lelah sekalipun, cuba jangan terus mengalah. Kan kita manusia ada masa untuk kita kuat, kan ada masa untuk kita rasa macam dah tak mampu untuk teruskan, kan lemah selemahnya, lelah selelahnya, penat sepenatnya. Dan kalau penat ataupun kita lelah, rehat sekejap, kita tarik nafas. Itu juga yang Ella buat, dan tenangkan fikiran, kemudian baru kita sambung semula kerja kita. Dan tak perlulah kita cepat ni kan, tak perlu berlumba untuk sesiapa pun. Dan yang penting, jangan berhenti kerana hanya kerana hari ini kita susah. Mana tahu sedikit lagi langkah yang kita ambil tu sebenarnya sudah hampir membawa kita kepada apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun bersama dengan kita sejak awal pagi lagi hinggalah ke waktu ini 8:29 minit malam. Dan terima kasih juga yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM, bagus bah. Dan juga ada yang menghantar komen melalui nombor WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan bukan main lagi sahabat kita ni, Sabli dari Sandakan, dihantarnya makanan, menu makanan, katanya selamat jemput makan DJ, dia kata. Okey, telur kita di sini ada kuihnya, ada minyak. Itu masak sendiri ke, beli ke, macam mana tu? Okey, terima kasih juga Emma yang mengatakan di Sabah Beaufort cuacanya baik-baik saja. Dan kita juga ada Zafira, terima kasih banyak. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Di Pintu Syurga, Dayang Nur Faiza, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau.
5: Okey, dengar tu cakap Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuh
7: cekli. Kamu yang solid.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Baik, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan ingat kata-kata hari ini, iaitu peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Dan ingat, kita perlu sentiasa sabar, tabah dan terus berusaha sehingga sesuatu yang diusahakan itu berjaya walaupun terpaksa melalui kesukaran. Jadi kalau kita betul-betul mahukan sesuatu, nah, genggamlah bara api biar sampai jadi arang. Tapi bukan genggam bara api betul-betul. Tapi kalau mahu pun boleh juga cuba, bah. Maksudnya kita teruskan usaha anda dengan penuh kesabaran sehingga kita mencapai kejayaan. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Salam hujung minggu buat anda semua, para pendengar Sabah FM. Sampai kita jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Simfoni.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

Pulau 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 Malam. Bagus.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%, bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara melalui pengurusan yang terus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Serike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Sekarang ini sedang memandu, hati-hati memandu. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini hari Jumaat, Hafrin akan bersama dengan anda semua untuk varian lebih lagu lebih santai, slot kuasa 3, 9 malam hingga 12 tengah malam. Jadi masih kamu berada, teruskan kesekian bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Okay, beb. Berapa laju kau boleh type kau punya message?
2: Aduh,
3: kau punya WhatsApp tu?
2: Depend lah, jari saya besar.
3: Ha? Okay. Kamu tahu, ada satu orang ni, seorang remaja, okay, 16 tahun, berasal dari Singapura. Dia berjaya menaik 160 karakter dalam masa 41.52 saat. Nama dia Ang Chuang Yang. Baru 16 tahun ni, dia punya kelajuan menulis type SMS ni 41.52 saat.
2: Itu SMS kan?
3: Ya, itulah.
2: Bagus jadi anda tu, pembantu anda ni, pembantu peribadi, type-type laju.
3: Macam stenographer lah bunyi kan?
2: Ya.
3: Jadi kan dia kasi kalah lah rekod sebelum ni, warga Amerika Ben Cook. Dia punya catatan masa tu adalah 42.22 saat. Nah,
2: baru saya tahu. Tapi kan? Pelik juga kan. Ada juga aktiviti begitu kan.
3: Ya kan. Lajunya tu
2: boleh tahan.
3: Hebat.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah. Hari anda bermula di sini.

peringatan buat semua. Boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan ni, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Frina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu kan. Banyak tahu sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Pagi.

0: Kelantan. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Giswah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP menjadi model pengurusan landscape bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Haji G. berucap pada penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Harifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkukuh perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Korup menyatakan, semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Menurut Datuk Arthur, penganjuran KMJG hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan, sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scott Syarikat Penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airline menjalin kerjasama strategik berkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB, Julinus Jeff Pichimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scott, Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Harifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Universiti Malaysia Sabah UMS terus laksanakan program pemindahan ilmu kepada komuniti luar bandar termasuk menerusi program Rentas Borneo 2026, Keramuak Disusur, Bakti Dihulur di Kampung Keramuak Luar Tongok. Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, 65 peserta terlibat dalam program tersebut yang akan melaksanakan 7 projek pemindahan ilmu kepada komuniti. Antaranya, pendidikan kesihatan dan perubatan, pengurusan kecerdasan emosi murid, teknologi kompos dan penanaman anak pokok selain kesedaran alam sekitar dan biodiversity. Program seumpama akan dilaksanakan secara berkala supaya komuniti luar bandar terus mendapat manfaat daripada pemindahan ilmu dan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Usaha memperkasa perusahaan kecil dan sederhana di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama strategik Perbadanan Nasional Berhad, Pernas dan Persatuan SME Sabah. Untuk itu, 40 usahawan tempatan telah diberi pendedahan mengenai potensi perniagaan franchise serta peluang mengembangkan jenama tempatan ke pasaran lebih luas menerusi sesi libat urus franchisor dan usahawan. Menurut Presiden Persatuan SME Sabah, Dr. Tan Hui San, produk berkualiti dan jenama unik tidak mencukupi untuk membawa sesebuah perniagaan ke tahap lebih tinggi. Sebaliknya, usahawan memerlukan strategi, sumber pengetahuan dan rangkaian yang tepat. Sekian berita tadi disunting Johnny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Perayaan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Raja dengan lagu Jujur, permintaan daripada rakan kita melalui ini kalau tersebut daripada WhatsApp kan ya, ataupun Facebook. Tapi asal Hafina mainkan saya lagu permintaan kamu lah kan, kira-kira lah melalui Facebook ataupun WhatsApp. Yang penting Hafina tunaikan, agak gitu. Okey, baiklah, untuk malam ni Hafina kongsikan dulu cuaca kita, yang mana di Sabah ni hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Tawau dan juga Sandakan. Dan kalau di daerah Kudat pula, dijangkakan berangin pada sebelah malam ini. Dan lagi kalau kita tengok di bahagian pantai barat pula dan juga wilayah Persekutuan Labuan, kalau kita tengok keadaan cuacanya berjerebu. Okey, itu untuk malam ni lah. Jadi kita mengharapkan juga hujan akan cepat. Jadi kepada anda semua, kalau ada buat kerja luar yang memang kerjanya memang kena matahari berpanas semua tu, pastikan dapatkan air yang cukup, dan kalau boleh pakailah pakaian yang berwarna cerah, bukan gelap, dan juga pakai topi. Dan kalau rasa macam pening ke apa tu, berehat dulu, berlindung, dan pastikan itu yang paling penting, iaitu minum air secukupnya, air putih tau, bukan air manisan. Okey, untuk kesihatan anda juga. Dan buat adik-adik kita tu, hujung minggu juga, tapi jangan main panas, orang bilang. Kalau dulu-dulu begitulah tu pesan orang tua, jangan main panas, nanti demam. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

semangat.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun suku.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kerja Perlis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Polis Perlis, untuk membuat, memperkukuhkan lagi penugasan di sempadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Berikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata, lantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Datuk Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji berkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

lagu lebih santai slot kuasa 3. Baiklah, sekarang ni semua orang selalu cakapkan seluruh dunia di hujung jari kan. Okey, tapi tidak semestinya semua pun kita mau kongsikan di media sosial. Kita kena berhati-hati juga, terutama kali terutama sekali lah kalau kita ada anak-anak yang masih lagi di bawah umur. Kita sebagai penjaga, ibu bapa perlu memantau lah penggunaan internet mereka. Tapi sekarang ni, apapun yang kalau kita tengok di media sosial, perkara yang pelik-pelik juga dikongsikan ni kan. Yang tular tu jugalah yang selalu berita yang pelik-pelik. Macam ni lah. Tapi ni berlaku bukan di tempat kita, tapi di Jakarta. Yang mana posnya ni mencetuskan kekecohan apabila membuat sebab semua perabot keluar dari rumah kerana dikatakan tidak suka lagi dengan isunya. Amboi dah suka ambil semua perabot. Dan rekaman video tu dimuat naik di media sosial menunjukkan lelaki terbabit dibantu oleh rakannya untuk memindahkan pelbagai barang secara berperingkat ke atas sebuah truk pickup yang diletakkan di depan rumah. Semua diangkat dek, termasuk tilam, kabinet, peti sejuk dan lain-lain. Okey, sementara istrinya tu hanya mampu merakam saja dan sambil meluahkan depan kesedihan, yang mana istri itu menjelaskan bahawa perabot yang diangkut keluar tersebut dibeli dengan hasil usaha bersama sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Jadi punca pertelingkahan itu masih belum diketahui lagi lah. Tapi kalau gitu kan, macam mana? Kalau kamu sudah tidak suka orang tu macam mana? Kalau lah kan ada yang dia tidak suka sudah, dia kasih balik kan? Dia kasih kembali apa barangnya yang pernah diberikan kepada dia akan kembalikan. Tapi ini bukan, ini dia ambil. Dan tunggu, saya tidak suka sudah tu. Okey, tapi apapun itulah. Sebagai orang bilang pasangan, apapun pertelingkahan, apapun masalah, jangan kongsikan semuanya di media sosial. Karena yang hantar komen, yang merespon pada kita punya posting tersebut, semestinya selalunya tidak memberikan nasihat yang baiklah. Okay, dapatkan normal nasihat yang pakar counseling untuk pasangan yang sudah berkahwin. Itu adalah cara yang terbaik. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan dia lagu permintaan yang seterusnya untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, esok hujung minggu, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Yang baru masuk kerja, seperti biasa, selamat bekerja. Yang baru habis shiftnya tu, selamat beristirahat. Yang baru di rumah, okay, rehat-rehat lah, lewat sudah ni. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Isnin nanti untuk segmen baru yang lebih lagu, lebih santai. Jadi, teruskan setia bersama Sabah FM. Terima kasih kamu berada. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi. Bye-bye.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elak

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus bang.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026, bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan juga, jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama saya Aizan Azam untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan Nasional FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizan Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada daripada Terengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nora Zila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Norisa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Great Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Bersama FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribu petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: persatuan setia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain jamu bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scam dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Scammer sedang menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian ini. Lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi KAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelamatkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Nazrul FM sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazrul FM bersama dengan saya Aizad Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazrul FM dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2026 jam 10.30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasur FM bersama dengan perempinya kakak ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kebal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak konten yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam di GPH Geng Borong Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizal Azam dan di Nasional FM, sentiasa

0: informasi secara real time. Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang boleh.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi, bukan tak boleh share.

Assalamualaikum dan selamat pagi geng buruh hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng buruh hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira, manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada?
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasira FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa kan saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang, okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni? Khairul Anwar. Ada, kejap saya cuba check lagi ya. Kita ada Jun Junior, kita ada MZ777, Lil182, Ara77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina Kak Amas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis Dato' Hattan dan Gia Fadilah.

0: bagi skrip dekat awak sekarang ni. Awak boleh terus pelakon masuk mata. Eh, gelap pula.
1: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kata dia.
0: Yelah.
1: Jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
0: Kiara Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan is

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional.

Nasrul FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay?

cerita. Hello semua, saya Arlene Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Sabah FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin itu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah. Ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: Daud, kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: إياكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: pun. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Daniel Berterusan, teruskan bersama.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

0: Isto dan F Gallery. Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sarekat FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Bahujung Minggu. Sarekat FM bersamamu.

0: Cucing Minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Cucing
0: Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Okay.
3: We about to ride out.
2: That's why you know what that means.
0: Sakit FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Yeah.
4: Hujung minggu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani, salam pertemuan untuk anda dan kami kembali bersiaran menerusi FM 90.1 teman setia anda. Hai semua, saya Didi, temani anda untuk pagi Sabtu ini menerusi segmen Hujung Minggu edisi 15 Ogos 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi, selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih yang terus setia bersama-sama frekuensi ini. Sejak semalam kita sambung siar di Sabah FM. Pagi ini kita ambil semula dan saya akan terus temani anda jam ini hingga lekat pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita layan dulu. Ini dia Mas Do, Lautan Asmara. Anda sedang mendengar Salakan FM Bahujung Minggu.

Itu lagu bersama dengan Bella Astila, Nabila Razali, Cha Cha Cha. Baik, sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda info cuaca hari ini. Selamat berhujung minggu. Seperti biasa, kalau hari Sabtu adalah ya topik pagi ni akan dikongsi bersama-sama dengan anda seketika nanti. Apapun, jom kita layan dulu lagu ini. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersamamu.

0: yang terbaik.
1: The music just feels so good.
0: Sunday FM, tetap bersamamu.

0: Angie.
1: Info Cuaca hari ini. Sana
2: kenapa? Baik, kita kongsikan untuk anda seketika info cuaca. Yang mana kita mulakan dengan daerah Sandakan untuk pagi ini berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk hari ini bersama dengan daerah Paitan, ya. Di mana hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, dan di kawasan pedalaman ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Ada 25 hingga 35 darjah Celsius untuk pagi ini, ya. Dan untuk seterusnya di Kinabatangan, Batangan, Pula dan Telupit juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk sebelah petang hinggalah ke malam hari dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Dan hanya di Tongod sahaja yang tiada hujan untuk sepanjang hari ini, ya, pagi, petang hinggalah ke malam. Jadi cuacanya memang boleh tahan panasnya dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Untuk anda bekerja di lapangan dengan terkena haba sinaran UV, pastikan anda menggunakan warna-warna yang tidak terlalu gelap yang boleh menangkap haba, dan juga banyakkan minum air putih, ya, untuk mengekalkan anda dalam keadaan yang sihat dan tidak terhidrasi dengan keadaan cuaca yang begitu panas jika mereka yang berada di lapangan bekerja di luar. Okey, jom kita terus lain lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Mu. Info cuaca itu tadi dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama

Bersamamu Salakan FM. Terima kasih yang terus mendengar dan juga memilih Salakan FM di tempat anda pagi-pagi ni kan. Ada yang lepas subuh tu memang nak tidur sudah. Kerjanya kemas rumah, siram pokok bunga, buat sarapan pagi kan, lap-lap dapur. Begitulah dia hebatnya mak-mak kita kan, seorang wanita yang bergelar ibu ini. Dan saya doakan semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, panjang umurnya, murah rezekinya, sentiasa berbahagia bersama anak-anak tercinta. Dan sebentar lagi 6.30 kita akan terus bawakan bersama-sama dengan anda hari ini Breeze Rengkas dari Sabah FM. Diri nak kongsi juga untuk anda seketika nanti apa program berlangsung di Sandakan hari Sabtu dan Ahad ini. Jom kita lain lagi lagu seterusnya, lain terus Salakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark menjadi model pengurusan lanskap bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberi prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Semangat patriotisme perlu disemarakan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkuku perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Persiangan, Dato' Sri Atuk Joseph Kurup menyatakan, semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airline, menjalin kerjasama strategik perkuku kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB, Julinus Jeffrey Jimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hoi Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin dalam nyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Mural Remembering Australia Place meraihkan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancarannya disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersamamu.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih yang masih terus dengarkan kami untuk pagi ini. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tahniah untuk ada yang pelan-pelan ada sudi yang mula mengibarkan jalur gemilang di taman-taman perumahan, ya, di perkampungan, KRT, ya, di premis perniagaan, apatah lagi di kenderaan anda. Masya Allah, tahniah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ya, walaupun apa je, jalur gemilang sekecil-kecil yang ada pun tidak menjadi masalah, dan itu menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, ya, atas perjuangan pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan tanah air yang dahulu lagi. Inilah kesejahteraan yang kita nikmati sekarang ini. Diri masih bersama-sama dengan anda. Sekejap lagi jadi nak kongsi untuk topik kita untuk pagi ini, dan juga jadual kempen Demedara untuk Sabtu dan Ahad. Lain seketika lagu seterusnya, dan seketika nanti terus kita bawakan untuk anda lah, Manurani.

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, aman yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Khuluquna, yang artinya jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Abillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Jab Kabul bersama dengan Kangen Band. Hari ini, tarikh ini 15 Ogos 2029. Ada yang akan mendirikan rumah tangga, ada yang akan menjalankan majlis-majlis, cukur jambul, majlis akad nikah, satukan hati, dua jiwa, raikan cinta. Macam-macam eh. Saya doakan semoga lancar, insyaAllah anda terus berbahagia bersama dengan pasangan pilihan hati anda. Amin. Hari ini 15 Ogos 2026 untuk kempen Derma Dara Bergerak. Tim kita punya kempen Derma Dara dari SJOK ini akan berada di SMK Muhibah Batu 4, ya, di Dewannya. Jadi untuk adik-adik selama Derma Dara, ada yang akan Derma Dara untuk kali yang pertama, jangan takut. Kalau ada kempen Derma Dara datang ke tempat anda, tak semestinya anda terus akan Derma Dara. Kita akan memulakan dengan pemeriksaan kesihatan dulu untuk yang pertama kalinya, sama ada anda layak ataupun tidak. Banyak aspek akan dikira sebenarnya ya. Apapun, kita akan bawakan juga untuk anda.

Makanan-makanan apa yang kamu rasa orang cakap sedapnya makanan ini, tapi kamu rasa alah biasa-biasa aja pun. Ah, kongsi bersama di 0199 58 958 58.

dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar matap rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis berkeadaan aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua

0: 2006. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan berkelan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaqim Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari Syur Perdana Perbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaki Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan dadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan. Manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano berangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut ketua jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kilowatt pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bah, hujung minggu. Seragam FM bersamamu.

0: Relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
5: That's why you know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
5: Yeah, okay, give it to me.
2: Yeah,
6: hai, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan didik mati. Jam kedua saya Didi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Bahujung Minggu. Hari ini 15 Ogos 2026. Biasanya apa yang akan kita ingat kalau tiba waktu ulang tahun kelahiran kita, ya? Contoh macam hari ini 15 Ogos, kepada mereka yang memandu, tengok-tengok lesen ke surat tamat tempoh dia, ya. Jadi jangan lupa nanti renew lesen, sambung lesen hari Senin ni, okay? Dan untuk pagi ini juga, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah Sanakan mengadakan kempen jemaah darah yang berlangsung pada pukul 8 pagi nanti, yang mana kempen ini diadakan bagi membantu menyelamatkan nyawa dengan membekalkan stok darah yang mencukupi untuk keperluan hospital Sandakan. Ia juga dilaksanakan bagi memupuk nilai-nilai murni dan sifat keprihatinan yang tinggi dalam kalangan warga sekolah dan komuniti setempat terhadap amalan kebajikan. Jadi untuk mak bapa, ya, ibu bapa pelajar dan semua kaki tangan sekolah berkenaan dijemput hadir bagi menjayakan kempen derma darah tersebut. Bagi mereka yang sudah pernah menderma darah tu, bolehlah ceritakan pengalaman anda untuk mereka yang akan menderma darah untuk pertama kali, kan. Jadi kuranglah sikit dia punya nervous tu, takut tu, okay? Maklumlah bukan semua orang boleh berhadapan dan juga melihat darah ini. Jom kita lain lagi lagu. Lepas ni terus terbakar untuk anda, berita ringkas Sandakan FM.

www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Santakan FM. Orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Kepala Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Kerajaan Negeri Sabah terus komited memperkasakan bidang pendidikan dengan melahirkan mata insan seiring kerangka Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, pelbagai bentuk bantuan dan inisiatif disediakan kerajaan merangkumi peringkat sekolah rendah, menengah serta pra-universiti. Saya akan diramalkan pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas Sandakan FM, berita sunting Saleh Jikri. Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: apa lagi?
1: Menarik di Medsos hari ini.
2: Baik, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Pagi ini kita mau cerita pasal AADK dan juga RTM, di mana agensi dadah, anti dadah kebangsaan AADK dan Radio Television Malaysia RTM memperkukuh kerjasama strategik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat serta usaha pencegahan dan juga penyalahgunaan dadah, di mana memanfaatkan capaian luas RTM melalui televisyen, radio dan juga media sosial untuk menyampaikan mesej pencegahan terutama ke kawasan luar bandar. Dan ADK juga memperluas liputan program pencegahan, penguatkuasaan dan kesedaran awam mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Seterusnya melibatkan semua pihak termasuk agensi kerajaan, sektor swasta dan komuniti untuk bersama-sama berganding bahu dalam usaha pencegahan dadah. Ya. Jadi bukan saja bergantung kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada ADK semata-mata, ya, kepada seluruh tenaga kerja, agensi kerajaan, swasta, masyarakat, komuniti, semua sama-sama kita berganding bahu untuk mencegah dan juga memastikan belia kita, masyarakat kita, ya, bebas daripada najis dadah ini. Pada jam kita layan lagi lagu seterusnya. Itu yang dapat dikongsi untuk anda. Ada lagi info untuk pagi ini. Sebentar lagi topik akan terus dikongsi untuk anda hujung minggu.
1: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sarakan FM bersama.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Jangan lupa hantarkan respon anda untuk pagi ni, topik yang telah dikongsi untuk anda menerusi status WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Ramai yang mengenal pagi kan, apa program anda hari ini dan banyak-banyak makanan ni. Makanan apa yang ramai orang bilang sedapnya? Sedap, sangat sedap, betul. Tapi bila kamu makan, rasanya macam biasa-biasa je sis. Biasa-biasa je bro. Terusi bersama ini menerusi WhatsApp kami 0195895858. Aku rasa ni sedap ni makanan ni. So aku rasa macam apa yang sedapnya ya? Sedap lagi bini aku masak contohlah. Sedap lagi mama aku masak contohlah kan. Makanan apa tu? Kongsi bersama Didi untuk hari ini. Sebentar lagi 8 pagi tu setiap makanan untuk anda, berita dari Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Kinabalu UNESCO Global Geopark sasar model geopark dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.